menjadi yang merdu. Berpupuk kasih dan sabar akan waktu menjelma.

segala kerendahan hati tersirkan berarti kelemahan diri. Oleh segala kerendahan hati tersirkan berarti kelemahan diri. Karena meremehkan mereka, karena meremehkan mereka, karena meremehkan mereka.